0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti.

0: 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM Jalan Bandang nomor 9 Pindrang atau di toko obat Anur Pasar Sentral Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama.

0: tetapi stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk.

0: Rp10.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Oke, terima kasih yang masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita bersama di kesempatan hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Kalau tidak mengganggu aktivitas Anda apapun, mari bersama kami di SLL Dangdut Request dan bisa menyalami siapapun dimanapun. Semoga menjadi ibadah dan ya, kalau saja Anda lagi beraktivitas, mudah-mudahan kehadiran kami tidak terlalu banyak mengganggu aktivitas Anda.

0: Sederet lagu penyemangat sudah kami berikan. Satu jam bersama Saskia Gotik, Haruska Brahir, Jerry Rido, dan Sonet Suben. Ada Is Dahlia Rindu dan David Pandre Sehati-hati, Angin Suramadu. Sebelumnya juga ada Mas Joko dari Helvi Mariam, ada Begitua dari Fitri Karlina, dan Aduhai punya Dwi Ratna dan Brodin. Tak dapat menunggu punya Eri Susan dan banyak lagi. Mudah-mudahan sudah kembali semangatnya. Yang ingin berbagi, ya kemarin-kemarin silakan, sudah stabil mungkin layanan teleponnya. Sudah ada nih Haji Eda. Halo. Waalaikumsalam Bunda Haji. Lagu apa Bunda?
1: Kamelia Rumah.
0: Kamelia, oke. Buat siapa nih Bunda lagunya? Ya. Iya. Leman di Polman ya. Yusuf. Iya. Iya. Iya. Bunda Mariam. Siapa lagi? Iya. Semuanya.
1: Surya dan Lisda.
0: Amin.
1: Semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Jaeda, terima kasih. Siapa lagi di 081 14 13 10 66? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam Papa Pio, silakan Papa Pio. Lagu apa nih Papa Pio? Prima Donna Desa. Oh iya, oke. Okay. Silakan, untuk siapa lagunya?
2: Buat aja.
0: Iya. Iya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Ira di Macini. Ani. Oh iya. Ada Bunda Mariam juga. Oh iya. Anto.

Di Polman ada Aco, ada Rube, ada Maulana, ada KMS, ada Purnama Sari, ada Ifdalia, ada juga Astriana Mantovani, ada Lisda, banyak dari Polman itu. Semuanya oke, Papa Piu. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah ada Bunda Mariam, ada Papa Piu, masing-masing request lagunya Roma Irama. Siapa lagi di 081 14 13 10 66, silakan. Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo. Halo Chandra di Batu Lapa. Kemudian buat Mas Per, Mas Dwi, ada Mbak Dewi, ada Jamal di Jalan Jampuri. Nurul, apa kabar? Buat Najat di Pasar Sentral. Warga Slopin semuanya. Ya, halo. Waalaikumsalam, ya. Silakan Bunda Mariam.
1: Ada lagu Belas-belas Kaca kah?
0: Tidak ada dangdutnya Bunda itu.
1: Oh, tidak ada dangdut. Iya. Anu saja, Goyang Tahu Tempe.
0: Oh iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Bunda di tempat-tempat sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Ya.

0: Ok. Yeah. Anto di Duri. Oke, oke.
1: Tanya, Bob.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Slovin juga untuk teman-teman lama nih, bahwasanya sahabat kita yang bernama Anna Merana meninggal dunia dan dimakamkan hari ini, sementara disemayamkan di rumah duka di Bulu. Ya, kepada teman-teman agar mendoakan, agar memaafkan atas segala kesalahannya, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kepergiannya husnul khatimah. Putra-putrinya yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
6: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali buat Anda semua. Kembali bersama saya Mbak Susan. Hadir lagi menemani Anda semua di sore ini, tepatnya di hari Rabu penanggalan 14 Oktober 2026. Ya, semoga saja Anda tetap bahagia, sehat selalu, dan tentu saja selalu bersama dengan keluarga. Oke, simpatisan Susia, seperti biasa di acara ini Anda bisa mendengarkan lagu-lagu daerah Bugis, Mandar, Makassar, Toraja boleh juga. Anda boleh telepon di sini di 081 1413 1066. Kita dengar lagu berikut ini. Saya siapkan lagu untuk kamu nih. Ini judulnya Ini Nawa Sabarae.

kita lanjut aja nih, simpatisan Susia itu tadi lagunya. Ini Nawasabara, dilanjut dengan si Balelino Ahera. Bagaimana dengan Anda semua yang masih monitor di sini di Susia FM Pinrang? Terima kasih buat kamu yang lagi dalam perjalanan tuh, tetap berhati-hati. Buat Nasri yang menuju ke Pare-Pare, halo juga buat Ibu Nur Lela Sam, selamat sore juga buat kamu. Kita lanjut nih, yang mau telepon di sini boleh telepon di 081-1413-1066. Oke, saya mau salam dulu nih buat Eji Eda, ada Pak Haji Marianto, Ani di Pare, buat Bilal, buat Ahmad Yani di Sopeng, halo Sultan di Baru, selamat sore nih. Anto Duri, ada Leman bersama Mama Wati di Polman, apa kabarnya di sana nih? Semoga terhibur selalu. Buat Andi Mas Topik, halo juga, saya mau salam-salam juga buat pengurus PGRI Kecamatan Watang Sawito. Gimana nih persiapannya dalam rangka HGN? Semoga semuanya berjalan lancar. Spesial yang paling hebat ketuanya nih Pak Ahmad. Wow, selamat sore semuanya. Oke, buat warganya Slopin, apa kabar? Warganya Jangkis, Eva, selamat sore semuanya. Dan kita mau dengar lagu lagi nih buat kamu, buat Anda semua. Saya mau hadirkan lagu Mandar. Ini buat warganya Polman, tanpa terkecuali, selamat sore. Kita dengar lagu ini nih. Ada lagu judulnya, ini apa ini judulnya, Na Otonda Wai Mata. Halo buat Ajiati di Pinrang, selamat sore buat Andi Parida. Apa kabar Ibu Guru TKB Kak? TKA Abaishi, apa kabar semuanya? Selamat sore semuanya. Kita dengar lagunya nih. Yang ada di Sulawesi Barat, teman-teman di sana selamat terhibur.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Iya, gimana nih simpatisan Susi ya? Tanpa terasa 30 menit dari pukul 4 sore sudah kita lewati saat ini. Semoga saja Anda tetap sehat selalu dan selalu monitor di Susia FM. Dan buat Anda yang lagi persiapan, persiapan-persiapan apa ya? Oh, persiapan kunjungan PGRI ke Kabupaten Sopeng di Kabupaten Pinerang. Ini apa kabar nih? Tetap semangat ya guru-guru, Bapak Ibu guru UPT SMP Negeri 1 Pinerang yang selalu membenah diri. Selalu melakukan yang terbaik untuk sekolah. Oke, Bu Nur Lela Sam, semangat selalu bersama di Susia FM ya. Oke juga nih. Saya juga mau kirim lagu nih buat MGMP PKN, apa kabar semuanya? Halo Pak Bahrun juga, Andi Mas Topik, selamat sore juga nih. Terus lagunya juga, saya mau kirim lagu nih buat Ibu-Ibu Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pinerang dengan ketuanya Ibu Siti Fatima Muin. Selamat sore bersama jajarannya, selamat terhibur selalu. Kita mau dengar lagu lagi nih simpatisan Susia. Kalau mau telpon boleh telpon di 081 1413 1066. Kita dengar lagu dulu.

Baik, simpatisan Susi ya buat Anda semua nih. Jangan lupa untuk mengingatkan Anda kembali bahwa apa nih cuaca di Kabupaten Pinrang ini nampaknya ada kabut asap. Ya, kemungkinan ini kiriman dari daerah lain, maka diharapkan untuk Anda semua selalu waspada dan keluar rumah selalu menggunakan masker. Ya, biar kesehatan kita tetap terjaga. Saya mau kirim salam nih untuk lagu berikut. Halo buat Bibo, apa kabar nih dan teman-temannya? Ampi Tempo Doloi.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Oke, kita lanjut aja lagunya. Ini ada lagu dari Dani Malik, lagunya Tapau Ni Manasai. Halo buat Mirsa, selamat sore. Ini Arya di Pare-Pare, Ani di Pare. Buat Aji Pia juga di Pare, Asri Nur, Irwan, selamat sore semuanya, selamat terhibur. Ya, saya sampaikan juga nih buat warga SFA, spesial buat Asman Saputra, bahwa telah meninggal dunia Bunda Ana tadi pagi di Matirobulu. Ya, semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Ya, kita dengar lagunya sekarang nih, Simpatisan Susi. Ya, satu lagu saya hiburkan buat Anda semua. Ya, kembali saya sampaikan bahwa salah satu pendengar setia Radio Susia FM Pinrang, yaitu Bunda Ana, alamat di Matirobulu, telah meninggal dunia pada hari ini. Jadi tadi pagi, kemarin malam itu kecelakaan lalu lintas di Matirobulu. Dan telah dimakamkan di Matirobulu. Ya, Bunda Ana, semoga kita berdoa semoga arwah Bunda Ana diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-rasulnya tidak akan ada penyelamat yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa Allah, dan tidak pula ada pemberi manfaat yang berguna bagi mereka. Demikian pula tidak ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa harta serta anak-anak mereka yang mereka persiapkan untuk menghadapi

Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Artinya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang tidak dapat meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna adalah orang yang lemah imannya. Maka di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah bila ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya, baik berupa perkataan, perbuatan, dan fikiran yang tidak ada hubungannya bagi dunia dan agama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan hidupnya demi kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Hal ini mudah bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mementingkan hal-hal yang lebih maslahah baginya, niscaya jauhlah ia dari hal sia-sia yang tidak berguna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak yang mewakili camat, yang kami hormati Ketua Basnas, itu yang mewakili, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, pemesiman raja napung Allah Ta'ala kemani mukisi pada nawar yang umur malampe, napi tutur kisi runtu-runtu, madepu-depungan ri onrum mabarakae, dari lengah kata sangadina populasi di gaum madecing, yakni peringatan maulid. Mudah-mudahan barakatna maulu kata ya sewe angka itu pun Allah Ta'ala nasagini angki dalek tak insyaAllah. Angka itu pun Allah Ta'ala insyaAllah nariki umur malampe memagi-magi neratesi bulan Rabiul awal tahun yang akan datang. Selawat nani apa selamat masa di alimah lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amagi-magi nasabari selawat tamanang ilolongan syafaatna alimah lebih Nabi Seri Mundina pun Allah Ta'ala insyaAllah. Jamaah maulid yang kena masih pun Allah subhanahu wa ta'ala. Angan kangeta maulid mudah-mudahan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Nasabah ia ko ipo jitu Nabi ta. Maka dia Nabi ta man ahya sunnati ni gini kita patuwe sunnahku faqad ahabbani. Situngat-tungan na tu na puji kak nasa. Wa man ahabbani ni kini gini gini nasa puji kak nasa Nabi ta. Kana ma'i fil jannah si bawa kak matu tama suruga. Ini luar biasa. Seterusnya angan kangat tamana lo mamauli yewe. Mudah-mudahan kita masuk tahu matapak na pun Allah Ta'ala. Matapak kita na sebab angka na pun Allah Ta'ala. Matapak kita na sebab angka na suruh na pun Allah Ta'ala. Kita ini termasuk orang yang beruntung. Sampai Nabi mengatakan, Tuba liman ra'ani wa aman Nabi. Palai nasa Nabi tatu angka mita ka na nacuri ka. Tanedik na kena. Apa dia pernah kata sirun tu Nabi ta? Jangankan ketemu langsung, mimpi saja mungkin di antara kita ini belum ada yang pernah ketemu. Tadi malam saya di Kabupaten Wajo, saya tanya jamaah, ni kan itu pura mimpi siruntu Nabi ta, liga pindah di mana? Saya di Bubone dua malam yang lalu, perbatasan Bone Wajo, di itu kagak? Ya di itu penengkah. Nah, kenapa? Sidi pamase maraja itu ko yule mimpi siruntu alim alabina Nabi ta. Magai? Maka dia Nabi ta ni gini kita manipina ita karilan nipina majapui ya tu nasa naita nasa Nabi ta. Magai. Aru Nabi ta setange de nulle pasin rupa-rupa sinin na makhluk kecuali alim alabina Nabi ta di nulle. Makanya Nabi mengatakan siapa yang mimpi bertemu denganku yakinkan bahwa itulah saya. Nah, tapi ada yang paling hebat. Kita ini termasuk hebat. Apa kata Nabi sambungan nah desa tuba wa tuba wa tuba palai saroi menangi. Kata luki. Kata luki saro. Palai saroi menangi. Siapa mereka? Liman lam yaroni wa aman Nabi. To angkai nasad denang kanaita ka na yakia na curi ka nasa Nabi ta. InsyaAllah kita semua yang hadir. Cuma bapak sekalian. Yaitu ko yasangi ipoji Nabi ta warekisi di contoh ia kong katau de na paja na rampe beku na capanya na curita kadeweng ka beku ku ai bakanja pukul na mah pelanta ah make donina tamarito ko capanya na curita ta we ia kong katau makotu na curita ro rampara berarti na puji tir na puji. Pada mui narekong ka janda le na paja na curita si de duda contoh ni eh contoh kada bah angka janda kortannya apa to ai angkang ka tu amilorna koroh wa di to jadi si puji-puji wi Ya, artinya wajar tuh kaku janda memang jatuh untuk duda. Cucuk memui. Ya. Ini mako turukon ke kalolo, angka turi kalolo turi macuri tu macuri tu narampe rusi dia cewek besar kemungkinan na puji-puji. Persoalannya kita sekarang. Ya koi puji Nabi ta kasih aga tabaca selawat. Aja kamu ya sing ipuji ale ko Nabi ta lena ketu masalah. Ya mi batu masalah aku tu masam pajak siaga mini lenero lenang de na siaga kena. Tapi usahakan kalau orang yang cinta kepada Nabi itu minimal 100 kali selawatnya setiap hari. Ya ko melo ki lolong berakakna sering ki berselawat. Saya waktu lo bulan guru tak Profesor Dr. Rahim Arsyad upulangi guru tak makanya guru tak kira-kira kega sikiri makanja umum malangkang na sebaya kasih Pak Juka ka lo kega-kega kampung na tau makanya guru tak watiro aja muasarana telui sikiri pertama astagfirullah tinggal rangi pak astagfirullah aja na tak kurangi ero dimoy tambai astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh tambah, tapi jangan dikurangi. Anak-anak sekarang ini ai makan mi seding astaga. Nana mau ki makan mi astaga. Saya biasa tegur anak-anak santri itu. Kita petasal ke astaga. Agak dia sang astaga. Digaga berakat nanti lulu ku makan ki astaga. Tapi coba astagfirullah. Usahakan minimal 100 kali. Selanjutnya yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Boleh mau pendek-pendek sallallahu ala Muhammad. Ini rukam minam muncul salawat Jibril. Ya, amode tak kilo-kilo ngge. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kunro. Sallallahu ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai kata Sayyidina. Sayyidina itu apa terjemahannya? Baginda. Tuanku. Warengi biasa contohnya maka deka iya ku arung ya tanah puangi. Iya riaseng iya hargai bina sebab unrona memang. Mepada Nabi ta iya ku maka deki Sayyidina Muhammad unrona memang. Baginda Nabi. Bahkan Nabi sendiri mengatakan dalam hadisnya ana sayyidu waladi Adam. Iya naseng agasanaro baginda anak anak pun Adam. Ya, ini perlu diketahui bos sekalian. Seterusnya jadi intinya kasih aki maslawat. Iya tu selawat bawa biang adi luas biasa berakan. Saya ceramah di Wajo berapa tahun yang lalu. Purka mahikmah mauli. Saya buru-buru pulang karena mau bergeser ke Malili. Otiro, tapi nak bika, jolo ustaz, kijolo. Agar pengaji nasang, iya ustaz, wita ni berakat dan nasa salawai. Karena ka agar, maka dia iya aneng anakku, iya mana timpui. Mulai anak pertama, iya timpui. Padahal ini bapaknya, maksudnya. Tanya makna, bapaknya. Maka dia ko iya nasa timpu anakku, wala sara. Tapi ko cara aku timpui, setiap suapan itu saya bacakan selawat. Jadi dapat tungkel kira asalah timpu anak bacaan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia nak cicam ni. Tungkat-tungkat pat timpu na naseng na bacaan selawat. Anaknya enam, eneng anaknya semua sukses dan patuh pada agama Allah. Ya ko eneng anak-anak nama patuh manang. Setelah anak patuh kebahagiaan orang tua itu pak. Merijik mahu kita lima anak nang kampur tak cik di. Iya, na taci di miampur Pak Dega kena kabung itu pai. Menteri lalu jik dua mina nampur cik di. Tapi kalau enam anaknya dua sukses semua dan patuh, makan jak sempajana, makan jak pekerja lo tomatona. Oh, luar biasa sudah itu. Iya, ini berakal selawat. Jadi upoda tiak jamaah maka da iya maku ke anak teh ialah itu patu sarah. Dia nak cocok makan lagi kamera anak ni yang ni. Betah biasa sama DC ni. Aku ni pada betah anak tak. Ia orang tahu betah anak siapa aja motok mata haju. Teri-teri milo doang anak nak. Ia diterima kandami. Piku cerana. Merejing. Mahu ke yalah besar anak ni. Bahkan saya biasa kasih contoh pada-pada itu dipakai lungi. Berarti tak jaga bini. Kenapa kimelo sapa bini sapa? Memang dibibin sama kanja itu. Hmm. Makanya kalau ada yang ingin mendidik anak, baru mencari calon, itu sudah ada pendidikan anak di situ. Kenapa kisapa calon? Makanya itu waktu itu biasa. Yoko, ya kong kami napa sial yang anak, nah, dia ini tak pemat terubah malu tak luta. Nah aku tenangi jauh, aku beli bola anak, kadang maga kaji iro, kadang doi, doi aja lalu. Nah sama kaji sama. Lete silo kurusi dia, maga kaji anak, dia rasa doi aja lalu kasih. Maka nasa, hei, amatnya itu pakai lepe. Hei, ayah sengi, pengagure-gure. Wih, mana engkau? Bapaknya nasa terlalu mitte, terlalu itik, datang, wih. Hei, aja lalu, nah. Lu pulungi ke lukun, datang, hei, aja lalu, nah. Kenapa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini bahaya, ya, ji. Ini sini tuh, mau malah bikin kateri, penting, ya, alam itu, pesara, anak itu. Jadi napa kisah pak bibi pura si mati ru dia napa aja jagai dia napa aja pakanjaki yeringnya sama kanja dia napa aja sepung japiawe makum itu baru makuk kuewe apalagi insyaallah kong kemulai malas arah pada pada ye setiap suapan bacakan salawat yakin insyaallah mendapatkan berkah salawat. Ketolongka tahun 2015 saya diberi amanah mendampingi jamaah haji ke tanah suci tahun 2015 angka korowe wasibawa sekapalakeng umurnya sudah 80 lebih, tapi masih segar. Dekat dampingi pak, mata apa masai? Wih, saya saking penasaranku kutanya Pak Haji, siapa ni umur tak? Kena 80 lebih. Kenapa agak tak pakai-pakai? Masih segar-segar seperti ini. Apa dia bilang? Setiap saya minum tidak kutelan sebelum saya bacakan salawat. Jadi kau minum dek nama iya roh, nariku dia nak pernah baca salawat. Ya apa ini biasa kata cicak mi. Tapi kau mana kalah lagi itu nih baca aga. Nah, kalau itu, itu jadi dalam itu putusara kau meluki malai berakak nak selawai. Nah ini jadi satu tadi yang pertama apa? Astagfirullah minimal 100 kali. Terus yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga la ilaha illallah. Ya mau talu nasa guru tay. Sikir. Termasuk sunahnya Nabi itu orang yang barangnya berzikir. Iya. Nabi itu kata dalam hadisnya, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru wa atubu ilai. Iya naseng de upaya tobat milok dan perhimpunan Allah Taala. Padahal Nabi tak ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Yaitu Nabi tiak dampangi dosa ma pula lalu si ba mangoloe, dijamin masuk surga. Istighfarnya minimal 100 kali. Tapi ini aswaso kapak dosa tak? Dia pernah tahu wani-wani. Aku siapa itu, Pak? Ini penting bapak yang hadir. Nah, iya naruh ya sangi toba, astagfirullah. Termasuk palolo dosa itu kui baca astagfirullah. Yang selanjutnya, tania itu bahwa palolo dosa. Termasuk membaca astagfirullah itu kata Nabi. Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Maka Nabi tak orang yang banyak membaca istighfar. Astagfirullah, jalallahu min kulli hammin faraja. Pasu ipole siage egan na masalah. Yakin nga ka mana masalah anak ko. To. Ya sekitu mi to tare. Engkau kiukini munri. Engkau makada 5 kali janda belum lobet. De to wasi cocok ke roh. Engkau to makada salama kito pada salama, cocok mato ya roh. Kato makada aja mo cai wa, anakmu mapoji cocok mato. Tapi apa nang kau si cocok kilat dak maka dah pada lengi lah saya angka miliwa kau cocok tu. Jadi malu ke kau mana tu? Angka tahu masalah nak lo anak nak capa je betak. Itu angka tahu tu masalah nak boleh kau bini nak aku tu mana sulung mengalak mandri. Capa je macam cepa. Nah maka aku tu mana sulung. Angka tahu makro masalah nak kasih. Angka tahu masalah nak kau lakain nak. Wah, nak kena puber keempat. Ada aku ini tu yasa puber tatung kang. Mana kaji nasa kiap pemain apa kedo? Itu. Lah satu ye. Jadi ternyata orang itu semua punya masalah. Insya Allah tidak usah datang ke dukun bertanya ini masalahku, ini masalahku. Tapi coba serahkan pada Allah. Baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah. Bahkan Nabi mengatakan wa min kulli dikin makhraja. Maka makai Nabi ta na pasuki pung Allah Taala pole pak kacipirna pak kalinota. Insyaallah masagin dalita. Baca astagfirullah. Bahkan ada yang paling hebat. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib nasnabita. Ni gini gitu turi baca astagfirullah. Ya ringi dalit tandisa nasana nasnabita. Ini luar biasa. Nah, jadi kau biasa ngelewe sunnahnya Nabi perbanyak berzikir. Ya, ya curi Nabi ta, ya seipuji Nabi ta, perbanyak menyebut namanya insyaallah. Seterusnya, yang mengaku dirinya saya ini sunnah cinta Nabi. Siaga ni sunnah nak baca tak pakai. Kada ustaz ini sunnah Nabi. Aja lu kok enggak jangguk nah. Hei sunnah Nabi. Ustaz katanya tidak sunnah Nabi. Dibilang mage dia tak jangguk. Lah ku ya riasa pu dia si cucuk jangguk seding. Lu si kenangan. Tapi kutanya kada kasiam peniki matahajud nasi minggu ya rasa dia nangka kai gampang itu mah perlu jangguk itu tahajud perlu. Termasuk sunnah Nabi datang salat berjamaah. Bukan datang maulid berjamaah. Kuite sana masih gigi wai 50 mau persinggi makun rei lu mak beri jamaah wai. Mario ni kasih pak bangun masih gigi itu. Aja lah kami tengka masih gigi pak saya minta maaf saya tidak perlu sebut di mana. Narapi ni loro, le pernah manu-manu masih gigi saya di belakangnya masjid. Utane itu wai makan kai. Magi deh nama nu masih gigi naluru ni. Nasai yo ko sase kedua mi mangeriban naisa. Hei mana engkau? Maka dia ko loru asara mak jam maling tau weh. Kak jadi ko subuh lah sama tindur maling tau. Ah kena pelik kasih nalo lo pun dia masih gigi maku itu. Baka kongka masih gigi tengah na kampung ni cicap bawa deh na jok kabiri jamak na bisa saja mendapatkan dosa. Kau ni kasih riau na tau weh. Syukur ki di pak kampung pak angka tu melok malai sarap bangun ki masih gigi pak Mega kasih pak kampung lah saya aja sas mega jilat beri jama kasih wi lo kak nas mak bela mega mah motor di kamu teruku ini alhamdulillah mobil lala makan jatuh pengkasih nah itu ini penting saya sampaikan dan ingat bau yang hadir iya tu iya sengil lo mak beri jama kalau ki mita baraka lo ki mak beri jama nah. Jadi angka tu kasih nalo lo ngapune masih gigi angka tu talo lo kan kita mak beri jama. Ni kaji mau bikin kita lah beri jamak. Tanya ni katu, pengalat Allah mau bikin pak Masa pengalat Allah mau bikin aja taman kelingai. Sementara penggawaan mau bikin siap komandang. Wuih. Mega metui tak tahu makuk kau pak seman najik mata anak aku penggawaan aku pengalat Allah. Pula muka aku salai. Muka kayu lo tantrai foto. Saya biasa diundang ceramah di Kapolres. Bahkan di sini ada di daerah Benteng itu ya di Pindra. Iya, artinya apa? Mega tahu maku kewe samannai ya roma tanai ko tahu na iya ko pungala taala. Kada ka magi ji ko punggawa ta mo bicara lalu siap na saya ustaz, iya ko punggawa mo biki pulopan ni. Weh. Kada ka manang kana saya punggawa ta matana kinasa kaga tanata na saya na Pindra ka umrah. Na si kada tu ka telo na ritu ka suku. Akan akan nak dimopo tu bilangin, wah dimopo iri ke tu ko, punggawa ta maliki, punggala taala dia kau boleh titip pak biri na punggala taala. Aja nemu na mego, tapi ya mu tu bang mata tak dua licak mata dua licak tapi angkat na, dia mulai mangkai pak. Iya, nak jam itu dua licak tapi meromok ke mata mata, gangkana kata mata mah. Iya, dua licak tapi luar biasa. Ya nih ni sepasileng ite makado burani ye makunrei ye anu ye isa matairo di penelikeng ye jago tu ye ya ne pasileng makado oni atu ye eto meg rupana ne yimi bado tepuang ki luar biasa baka makade guru ta sanusi baco almarhum bendenge nasang engka masina. Iyalah ipakai rekeng ipapai nyaman na puangnya. Masolan ni masinai. Dia pernah capu papi dalik na puang Allah Ta'ala. Coba. Bendengi nasar iyalah yarusinin na wena tasi'e. Iyalah mancaji tinta. Dawa. Napa iyalah sinin na dongi yonre maroki. Siagai kan na papi dalik na puangnya. Capu iwena tasi'e iyalah dawa. Tinta. capu tu daun-daun ngayala kertas di pernah capu papi dalik na pung Allah Ta'ala. Makanya Allah mengatakan wa in ta'udhu ni'mat Allah la tuhsuha, kata Allah. Bindingi pada yang kakumil reki-reki papi nyaman na pung Allah Ta'ala. Dia mulai persoalannya kemudian magi pula kupung Allah Ta'ala mau biki dia telahu bangi tahu eh tak kita misal hi lurus sih tapi dia nalau sekali nak basi dia asrak nasa ih mingat mau gitu kurus ih kuna dia mau ingat mana ke pak bangi nasa dia kapan lama ingat pak bangi si lu nak wih maku ni rokok pak tahu sudah candu dengan dunia. Oh iya kau kacang dunia telino tu pak merah jadi pak gajar lo pun ambil balik bisa mau tu kapal kali di masjid lain. Iya kau nak candi telino pak umpang gajari manca jila kami iya maja dia mas sempaja sampai iya limu mu mula sarah jamu nanya ikut tu lagi nasa desa muli wang kami suruh ga iya ayah sengi liwa suruh ga ayah aku ke liwa suruh ga aku kurasa itu bisa ngika wapik kau yasa iya kau nak candi telino tu pak maka watai pengajari jalalo. Angka bene masra si balakin na pak magi tun na pulangi sampajan na malingi bicara. Aja muji ni ana sakami tian pas sampaja pak beliang. Te aja lu mana ngi rupa sampaja pak beliang. Asa kami tian pas sampaja pak beliang. Yang ketu tina si yan pas sampaja ngi. Makan anak. Te. Kita ana sengnya. Ya dewa sampaja di pak belia di mana anak. Maku tu pak pas sampaja pada mu itu na candu pelo. Aja lalu macang ma pelo pak kuna candu te pelo. Malaga gitu. Ayo mapelo sapu kerti mati nasa eh mapelo ki mati matuki de itu mapelo tu mati matu oh lebih mapelo ialah tu mati jago lah tu jadi jago tu mama lah mapelo eh kalau kapan orang sudah kecanduan apa saja iya ini dunia bapak yang hadir sementara ni kamu bikin pengalah Ta'ala makanya iya kong kata umelo marumo lah pagok perintah na puangi yang pertama adalah berdoa. Ya Allah, rahmatilah kami dalam beribadah. Ama saya kak rilana pak kasiwi aku buang eh. Magampa pak kasiwi yang itu pak kau. Itu. Ya aku tumbilu doa, ya rujolo yilau. Ya Allah, rahmatilah kami dalam beribadah. Ya rujolo, mondri pimin lau pangalli. Pangalli eh, bale, pangalli oto, pangalli bene, mondri piru. Ini dulu eh, rahmatilah kami dalam beribadah. Yang kedua, kalau anda ingin mudah melakukan ibadah, jangankan sholat lima waktu, tahajud pun mulai dilakukan. Caranya bagaimana? Perbanyak mengingat nikmat-nikmat Allah. Lisu nikmatu garitu datu dan nawa-nawa alitai. Ini gaji mereka, alina mana jipung Allah Ta'ala Pak. Alina mana? Makanya kok bang itu masih gaya ngerasi makan, syukur kau madisi pun, mereka lo masih gaya. Itu. Ini penting. Aja nak kupung gawata, mau biki, wah, nak muji masam meng, masam maki keren dia, de topo de, apa aja ni nasa, apa aja. Sekali nak bangi tahu nak je temang kelingai, ay, hati-hati gipai, biasa teng kelingai ya na, la in syakartum, la azidan, nakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku, ku tambahkan, tapi wala in kafartum, ku masakarangi, warikwa disi-disi ingat deh, mula kau biki. Wariku pak kita diumpaki mak kita madecenge. Wariku paring kelinga diumpaki maring kelinga di madecenge. Wariku disinga diumpaki mak kasiwiang. Inna azabila syadidat. Taja ni pacala meraja na pungalah Ta'ala. Pada-pada tu pak gelungi pak. Kenapa sekarang ini menderita kajan na pak gelungi nandri balawa sih. Banyak yang tidak mensyukuri. Tidak keluarkan zakatnya. Iya. Bukan sebenarnya kau apa susah kaki itu bukan keuntungan semata-mata basnas alih tamato malai itu pas susah kena ye dia tahu nasi agak ini lupa ngata coba gerenangnya ya kau 10 karun ala weledeng lim si tengah karun masuk sabi monro aserabi karun si tengah itu makanya kau apa susah kaki aja naturi ya rosak ke itu tengah wih pakanjak yang buat nasi tengah karun tuh. Maka dilaki ni, iku tu dia mumai tangga-tangga garip monro. Gili mite nasi lasi rapi je beli karus di tangga. Dia nasi agak ni lupa ngalah Ta'ala. Namo magala kiko na tahang ibosin na puang ngisi tau mu pak. Segala kehidupan akan terhenti. Coba pak. Bosi ba na tahap ngalah Ta'ala. Ayat tak kena si tau. Anna mo ula na tahap bosin na puang ngalah Ta'ala pak. Mereka tu mak dareke. Anna ngulang. Iya. namo ang kabosi. Hey, namo ang kabosi. Kumalasaki. Dito lima galungi. Jadi daw di kima capa-capa ito sa ngisak ka. Ang kabaliwala ko na sa sulang asundi na sa tumi na mapasangki. Lakwi. Alhamdulillah. Isang naganda si Minggu tanay ka. Siya kamuti dupa na sa loyajang makala. Kamagi na siya. Tumalo, pinapato, lupa, churu. Nagpatumasangki. Kamanang ka na sa limpa eh. Na meron nasa di sa kada asikumukalaw sangki pa limpa eh. Maru berapa hari dia bilang sama saya. Eh, tumacawi na sa masangki tapi pungala taala. Yaman na iyaya ko may lumali pungala taala pa. Aja lalo. Madari sila law na tawairita macawa-cawa. De na may tatari-tari si magay. Ninawi pa nga baral na. Sila law na tawairita macawa-cawa mario baja tari-tari magay. Nanre api bolana. Sila law na tawairita macawa-cawa. De na may tatari-tari si magay. Diponis jantung. Diponis cuci darah. Coba mas kalian. Eh, begitulah cara Allah mengambil hartanya. Makanya itu sekai pak mak dia cina tak coba-coba mu ijina. Iya, tak coba-coba tapi engkau turik kengen nak dia ni pas subah kene. Eh si kuat tu bering ijina. Pak ina asal tu pura mampasang ki turiarimu ha. Dia nak kuaro turuk na. Angka turuk kene si kuat masuk si kuat. Itu. Napa iseng iseng ke? Bicara lagi itu. Bu. Hei. Kita tempat tidur. Ah, payah mata kotor naik. Hei. Ya ko, ya tu seke sebenarnya ku makete seke bicarogi seke to suku seke. Ya ku makete i dina seke lipat tanak berarti sapi gi bangka gitu. Mako tu tu warang perangi. Nah, iya ku makete tau dina seke wadina seke na warang perana di tu na suku itu kagak. Hei. Dina suku ya komelo ki mapaci warang parata kita kikire. Biasa saya contohkan ini. Ya roi ya watuku anak-anak. Tanya watuku bicu apa? Bicu mu pak maguku eh. Cak apa aja bicu ya pak? Alhamdulillah. Iya, mega tu keuntungan aku bicu. Tacek demi kai ngi pake. Tanya wa julo poyelli. Tacek demi. Ya roi watuku anak-anak. Kak dia pakai asa dinamo. Waktu itu aku masih pe, jadi tu dia kaki selalu elo cemeh, tak? Kasalo biasa pak makanjak mau pacing. Ah, ya roko cedek meliwe na, makanya itu matoa ibu aku bujuk-bujuk nak, itu ibu bujuk-bujuk, puri ibu bujuk-bujuk ni, wih macam apa wih na? Makanya indo ya aku meki mau pacing nak timpai wi, eda? Timpai wi rubujung ni, sekali ni timpai bujung ni wih mau pacing wih na. Maka tu akal harapan na ya kong kabuju turiala wena mapaci tu. Tapi nang kabuju deh nang kan ya lala wena macare patu bujungi. Maka tu waramparan. Ya nang ka waramparan ina susekat na. Iye na tu deh tanre salama lino akhirat. Coba hati-hati pak. Kalau tadi hasinu amwalakum bizaka. Jagai waramparan munu sebab seke. Itu insya Allah. Iye. Neku pun ngala ta'ala melu pandrengi balawan utak. Ay namo sidih itu lah capu tu balawo. Ne itu balawo mak dupa-dupa angke asa balawo langi ke balawo tanah. Iya pak. Biasa tak kajana pak gelungi mak kali. Balawo ke mana-mana rilah anak pak capur ke nasa. Iya. Angke ya asa balawo langi pak. Eh. Ya roguruku ya sang usas Bukhari. Matuku masih kalau kusana wia na curita. Mak kali engka tumbo ya asa balawo langi. Katu ya asa balawo tanah. Iya na bahaya balawo langi itu kiriman dari Allah. Jadi rotoriolo tak nalai sara. Patat tong ibas si tengah na galungi. San na elei angka na runtuk balawo tapaca okor besi. Male kesimpula guru tak waktu iru makadai angka balawo langi. Ternyata dalam Al-Quran. Wa arsalna alaihimu tufan. Kami mengirim kodok, mengirim balalang untuk menjadi peringatan. Termasuk ni itu balawo pak. Menteri kirim tu kota lebih siapa nak kampung penomana lalangnya odo tu, odo matu kau kebalalang. Kegi boleh ya roh, itu peringatan dari Allah. Angka sih di kampung oko India, perlu cari. Normalnya lalung itu, boleh ke mana ngiro? Itu perintah Allah. Sama ketika Allah mengirim burung ababil di peristiwa apa namanya ini pasukan bergajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada kami taipong apa sana pasukan bergajah berencana meruntuhkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa yang mereka rencanakan itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kiringi manuk-manuk pengala ta'ala. Magiru manuk-manuk termihim bihijarah. Pada makatan niti kitane manuk-manuk terus dilontari semua pasukan bergajah. Apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim makul. Hancur iru pasukan bergajah. Pada dongi purinan riula. Ini dalam Al-Quran Allah abadikan. Iya. Jadi aja tak kena tambah capa pas kena-kena. Wita tu piya wita mita tu atu. Ini buat dikapoputi maku gue. Iya. Jadi kong kapak galu ngau kemadari dia nak kena-kena iaro. Iya. Malah kumelo kita netanai pak. Marewa ni urampai iya. Soro-soro ki kereta kerja naik di Pak Galungnya. Ni kena Pak Galu puranita saya nama buah. Pendiri kekar lima lah. Ternyata dia tukau ke. Nih. Dia gagal Pak Galung mitai asin nama buah. Buah nami asin nita. Tapi itu kapa, dia kapa terpahang itu tenang bicara tulis aja. Napa tudah tudang ipong ala talo ko bolata. Napa tindu-tindu ipong ko bolata napa buah situ ko gelungi. Siaga je tatana pak. Coba harus sadar ini. Coba siaga tatanang, siaga buana. Coba. Tapi metu itu maku ke pak. Me kata macam kali-kali macam bagi-bagi maku ra macam beribe matamba-tamba mak bagi-bagi. Me kamu tu tahu rajin macam matamba-tamba. Macam kali-kali, macam kura-kura, mak bagi-bagi kurang. Hero, ini sebagai-bagai rusak kan? Angka Pak Galung ngoko si terap, lebih si sebuhet to galuna. Eh, lebih si sebuhet to galuna. Eh, alena pun nagalung, oto na sangkiwi, oto na to lurang gabel lisu, kubaret na manray, alena to balu, ala kusogi memang itaw. Tapi apa kata ini yang punya? Iya ustaz, ya kau mah telpon ina sepak galung yang maka depo ngaji. Pura ni sangki, lo ni mai. Maka depo naik galung, ribu aji. Pada memang ni pak galung ustaz, maka de aja memang naji mupi tangga, kau tanya nuku. Iya, pas sumin ni sakai napa kak muli. Mitau kak kuwi te sakai maka ditiru umaneneng. Unru malak dana na jagai pak iru isengi sakaro. Iya. Dan insya Allah kita coba-coba apa sekalian. Namun rime ke Pak Galung. Aku tanah kok ya aku tanah kaya Pak Galung. Aku takutnya nalasa angka gaya baca nalih nandri balau. Ada aku pulang ngipuan na balau. Maka diru Pak Galung ini ngipuan na balau. Ada aku siaga jadi puang. Nasik apa ngipuang. Ada aku yang matutu puan na balau. Yang matutu puan na tau. Kedah lagi pulang ada aku pasu seket tah. Kali ayah sesekak lah kau ini mau tam memang. Lalu mau maulu mering kelinga. Lalu mau sikola mandri bangko. Ini kadang tidak perhatikan pak. Saya minta maaf. Iya. Jadi kembali kepada persebab yang hadir. Insya Allah. Selain itu bapak yang hadir. Kita datang berjamaah di masjid. Termasuk berakan nak beri jamaah kengi. Napa lomu-lomu puangnya dalek tak. Ini kemakai dah. Lebih tak. Siapa yang menjaga sholat lima waktunya dengan berjamaah la yasibu hupakru fid dunia de nakanne akasiasa lino latu mati jaminan dan nabita. Engkau pun tu menerima kan ustaz. Perempuan itu lebih afdal di rumah daripada di masjid. Lo moki jolo mite bola ni rumah kene lebih afdal di rumah lo ki mite batin mas sempajang de to tapak waktu moga. Iya kok ki boleh nama rumo ki seta setangang. Matu pi jolok di tu pebajang itu merumuk mbak itu mas sempaja si matu pura kita kabir Allahu Akbar patihan bambu baca di tu kami tak rokok no Allahu Akbar kok kok boleh terus di mana abdalnya ya kok kok boleh ta mas sempajang nalaba lah kita lo masih gi ni kate wasi ba mak beri jama tidak dapat pahala berjamaah cocok mo makun reye afdal di rumah perempuan yang tidak tinggal-tinggalkan rumahnya cocok. Dena lo botinge, hey, dena lao, agapi, pasa, dena lo mol, Pi kucerane ya cengi makun dilo mak beri jama masigi, rajin lo pasa, rajin lo mol, Nomor resit dia sana lo rekreasi. Mindra tau padui. Mana afdalnya? Coba. Cocok memoyar perempuan afdal di rumah bagi perempuan yang tidak tinggalkan rumah. Boleh. Nangkah desain Nabi Tamakilaga. La tamna'u nisa'akum al-masajid. Aja mau canggih makun rekun remu lauri. Bola napung Allah Ta'ala. Memang Nabi pernah mengatakan perempuan itu abdalnya di rumah. Kenapa? Waktu itu deh nak amak kampungnya. Turi sapa makun reyo kok KPRE. Namuk kok kamput tekong ke pengumuman. Aja kalau masih gie. Sabia sujangan nge. Aja kalau. Apa deh nak amak kampungnya? Kan na isi minggu. Lo man lo masih gie. Mati nih sujangan nge. Lo nih. Apa aman di kampung itu? Napa ki joka pole bola tabu? Joka-joka tabawa lolongan ni apalah? Teh? Apalagi ko yule macane-cane jolo. Ko melo ki megi gapala ta lolongan. Acane-cane ni jo napa tama sigi? Tama sigi masigi ang kayasa salat tahiyatul. Sampaja papa karaja masigi. Degaga sampaja papa karaja bola. Cau siru? Tama ki masigi Kama itau aja lalu ditakat dek. Nah salahnya kita itu. Artinya apa? Di masjid itu sholat tepat waktu. Mapas sempaja si makan jatuh ni mana? Wah, pada nangis. Pangajit aku mapas sempaja. Weh, mojik lima lampak. Hah? Pak bangi makan jatuh na. Hayalah sholat. Masoli, masoli, masoli. Tapa maka lagi, uih, mika lo masih gie. Tapa menyamai sedih. Jadi itu pengaruhnya azan itu, muazin itu luar biasa. Itu. Di Brunei, ada taman saya cerita, Pak Bangi ko Brunei pi 7 juta gajinya Pak. Pak Bangi bawang. Tapi tanya Pak Baposo, tanya. Ayolah sana. Mau buka sih tangan suih. Makanya jemaah dia Allah masih gigi mega asuh. Tanya makanya cawa-cawa iye. Di masjid pangkajene sidrap. Mapa mula papaci Pak Bang imam semua digaji. Dan memang seharusnya begitu Pak. Ika jimi itu Pak iya koyimi kesinyalah jemaah-jemaah tema pacingin. Terima kasih ke ikhlas-ikhlas. Iku nai. Makanya acana seikhlas-ikhlas digayan ri. Coba nasi sami pacingi selesai. Amu ya meloto. Saya selama pergi dakwah Pak. Ya kong kemasigi onde lepang. Nama lampi-lampi mu matu. Wita WC nama cari Pak ide. Pokoknya usapan di sikat natu. Lau gosok iya roh. Iya. Supaya saya dapat pahala, tapi dewa selfie. Kuliah saya, ay, pura pacingi menteri, alena ero kasih to bawa otowe atas sidiku, aku pacingi tiap pacingi ku. Makan biasa berpikir kau digaul runtuh bundur aku makanya apa tu meli bundur si bawah anu, papa cilantai. Aku kau masih gigi runtuh si to lepang. Apakah jadi Pak Alhamdulillah terima sigi, masih gigi, Alhamdulillah. Sebentar ini saya bergeser ke Pare-Pare. Tadi malam saya di Wajo, insya Allah besok saya berangkat ke Malili. Masigi. Jadi ya komelo ki insya Allah, bapak yang hadir, masjid ini Alhamdulillah. Makanja Pak Bangi, makanja Imangi. Ya kona baca ipo i masih di halaman, ini angka lo masigi, namo di gata pu. Tetetu kilo lo ngapalang, kan kami itu jitu di gana pu, Pak. Engkau tahu makanya ya usah dia itu gak wapu. Mau tepuk mau lo masih gini. Gak cocok lah dan itu kok dia gak mampu lo kok masih gini. Iya. Mena baca ibu ini masih lampa. Aja mau gak pindah dimana. Kedih dia gak wapu iya aja nah. Nah baca ibu ini masih lampa. Lo ngetuk ya apalah si lampa. Ya kok itu tak dereke. Kami itu aja tahu lo masih gini terima sih. Kami malik. Makan alampi ayak nah. Ini tumi mak dik. Begitu. Takut ditak dari kini insyaAllah. Pura si matu ya rumah sempaja ki. Milulangi pu imang. Weh kanjak nah he. Dika tapu acu ini. Itu. Paikan ni lima tamak kuih weh. Iya ko madongi po ima tacoy takalima tabu ah kumilo doki ah.
1: Hey, ki.
0: Pasilam po ero garisi na limata kamano mo garisi na limata. Apa ang kaya ay pulo bete. Makarindo ko sogi ko mato na kumilo gadi mo kacoco nito. Pasilam po ero. Ini penjelasan Ustadz Hadi Hidayah supaya ada keseimbangan. Angkat itu kasih lurus dengan garisnya, sejajar dengan dada, lebih tinggi lagi kalau seandainya minta hujan dan sebagainya. Angkat tahu kita mah kutu. Amin, amin, amin. Ada kumah cubi-cubi geje. Kita ini minta sama Allah. Coba peminta-minta di Makassar. Enggak apa minta-minta di nakal di mana? Di mana menegak makan jodim sapu eh? Maku mana nih? Duit apuang. Kenapa nak angkat tangannya? Karena berharap untuk dikasih. Dia orang minta sama oh. Kita ini minta sama. Kenapa susah angkat tangan tak? Menteri itu aja kesini. Sama tak koki ustaz melampil ada. Kapulangi mangga dah maju nak melampil ada. Pak Domi je. Telu na persoalan. Baja pasiko subuh telu. Isa telu. Loro telu. InsyaAllah. Itu syukur kibu kong ketemu milo doang kibu masih gini. Jadi kau milo doang ipo ima tak kaming insyaallah lolonga toki apalah kau terima pak dona puimang. Tapi kau milo doang ipo imang kasu dia gak berakat nampak dona tu ima talolonga dituwa kena salai. Jadi saya mau teruk suri tik gandeki. Asal letu pak gandeng yang dia tu tak lupa letu toki. Tak pahamu baca aku tau itu logikanya itu. Iya ni terima pak dona pun mana kamu tu kita kena amin ya Allah. Ini makunrai ye. Dia nak di pasusak datang kena amin cukup dalam mati. Makanya iro imang iro pak dona naro ilo ilo mati ro kata nak podo kasih na laku anu nak darai. Kena ni amin tu. Wei katu kasih mege monri Marco tapuangi sengi Marco tamarako tajang upuangi. Maka lagi amin insyaallah tajen ni itu kan jangan aku tolak beri jama ada yang paling hebat iya kongka pak beri jama naluru malasa sholatnya di rumah sakit sendiri maka tetap diterima sholatnya sebagai sholat berjamaah kenapa maka di pengelola bendengi naseng dena malasa angkiku masih gini ya aku pak beri jama itu baju sengaja dia mati ki, maka mana pak kampung insyaallah suruh gaya tu pak beri jama, luar biasa tu. Malah sama ni kasih napa aja lo masih gitu itu, masa mana dia lo masih gitu, pada ambok ku ya pak, iya mana apa aja lo masih gitu turut.

Tapi saya berusaha, saya kemana-mana usaha sholat di masjid, berjamaah di masjid. Itu, apalagi kau tu temu ipake maka jikan jatuh pak kau tu tipake ni kau jatuh pek jairin, nama macam pek jairin nak lipang. Bangi tahu eh, tu lipa pak. Eh, mangu tu kilupin Makassar, nerapi beru, sama siapa jaloro, ala tu ni serak ikan jala jaga mata pak, angka yasang sholat jamaah kasrang. Tu, lo kiju pandang, nerapi loro beru, eh. Ia ko si baki tau ko masih masam pajang maco ki jolo petan rekang puri mak beri salang elo soro ni male asara don rekang selesai iya iya mi ko si di ruang bonga di taco ko imange puri ni masam pajang la pake engkai tala ni loro don rekang beri salang puri sing kasih kama tala si asara don rekang selesai kanjak naga mata pak tapi lebih pi arua puluh na kilo na pawat dingi jamak sampajang itu pendapatnya Imam Syafi'i lebih pi arua puluh na kilo dia na cuci ko beli bola mi mapak bot ditumpas jamu-jamu mana dia na cuci ko bola. Apakah tu makor wita lah saya apa ya ustaz istafilo jama mana ni? Hei, ayah sana seluruh serak mengeri bisa pak tu mapak buti je lah. Kini nanti ya sampai si jamu dia lah kakak. Cucu. Loro minah serak pasi jama, pasi jama mengeri bisa pak isya pasi jama subuh tak boleh karena tidak ada pasangannya. Aku je gampang lepak agama tak? Idik mani makutu tu omami kuciaki. Jadi oleh karena itu saya ingin memotivasi bapak yang hadir. Alena almarhum dengan almarhumah. Masjid ini diwakafkan untuk kita seluruh jamaah. Ia na ya sepae tau nala sara lena. Anak na nala sara tomatol. Apa ia tu tomatewe pak? Ina tanya ditutui malai sara masih si tomatewe. Saya selalu katakan bersyukurlah kalau ada anak-anak kita yang mau membangunkan masjid orang tuanya luar biasa. Siapa yang berusaha membahagiakan orang tuanya, maka yakin dibahagiakan oleh Allah. Kita boleh tidak? Iya. Makanya di tomatoi tapak guru anak tambah besar. Tapi dami menanti kau mati kak anak bayi sengi dia sumbang-sumbang kak anak. Iya. Alina mana malai galungi dia mana kena sidak-sidak dekangnya makna. Eh, coba apa sekalian. Makanya di tomatoi yang kehadire, kau dendrik makalah. Pembagian harta warisan itu penting, memang penting. Sekarang banyak bermasalah hanya persoalan harta. Si salah-salah itu masih lesur pak gara-gara warang-parang. Jangan kasih salah-salah. Siuno uno. Tapi kau makanja itu siama amat tadi masih lesurang. Turiale sar ini akapik kucerana na bahagia tomatoi. Maka anda tidak meninggal sebelum dibahagiakan oleh Allah. Siapa yang bilang? Nabi. Ridallah. Piridal walidain. Riona tupangnya. Tak gatungi riona tomatoi. Wasuhtullah pisuhtil walidain. China puangnya tak gantungi China dua itu matua. Oleh karena itu saya ingin mengajak untuk membacakan suratul fatihah kepada almarhum almarhumah dengan anaknya dengan cucunya. Dengan fatihah kita ini kita peruntukkan pahalanya kepada almarhum almarhumah sehingga insyaAllah keiringnya selama keri alam barzah menuju ke alam selanjutnya. Alahadihin niyah walikulli niyatin salihah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak dampak aku tak pasalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran.

0: BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
2: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qawluhu fi ayatin ukhra, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati papongan malebikeng camat Matiro Sempe, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Babinsa, Bapak Kepala Desa, Panitia Masjid, Makutoparo, Sininna, Toma-toma Lebiki, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang pada malam hari ini, seperti yang disampaikan oleh Panitia tadi, bahwa yang mengisi tausiah maulid pada malam hari ini yang beredar di flyer itu Makun Rai. Naikiai wanye yetetonge riolo ala biretak maneng oroane sebagai pengganti, karena kalau tidak salah Ibu Dr. Ustazah Dr. Sidrah ini lulus sebagai petugas haji bersamaan, tepat bersamaan hari ini kalau tidak salah, sehingga tidak memungkinkan untuk mengisi. Dan saya dengar permintaan beliau bahwa ya kodingi tosopemu to toli. Ya, tak paham maga, tak pahammu kau mabazogi kak. Paham ya. Ustaz Sublhan menelpon 2 hari yang lalu, maka dan kegawet tutak, maka da upan na Ustaz roh, maka da wani aha. Jadi maka da ka macawe ladam ni, maka da yana roh naseng. Dan alhamdulillah, teman-teman lebiki, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bertetap muka pada malam hari ini. Saya kira itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bicarai rampai-rampai ale malabina nabita sallallahu alaihi wasallam. Yang sesungguhnya iya tosoppe ngak suwali, tolang ngatokka suwali. Naikia nareko isuro kak mak bicara tolanga topinrang di sisa-sisa wisengi. Ya, di wisengi. Naikia nareko angka tau mak bahasa finrang, ya ko topinrang wiseng maka da topinrang. Ya ko tolengai, tolisei, toberu, wiseng maka da tolengai mak bicara. Ya. Jadi, sekaligus kembali untuk bersilaturahim juga tidak mengurangi permintaan dari Ustazah Dr. Sidra, maka dari tosope molirenga suleka. Ya, kira-kira makro jadi jakamangka maka da magiro naku undangange makunre mak bicara niyero liseriwi uroane. Ah, mapakuro keadaan teman-teman lebih ki. Hadirin jamaah maulid isya yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh riayat ribaca dendri. Maka de pong Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yewi ayat e mancaji jawaban nai pakutanai narekko makadaki magi natomam maulu. Ya, magi natomam maulu. Maka

diantara jawabannya adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka depong Allah Ta'ala maka betuangi maka dadik kiu tusuk ko Muhammad sangadinna mancaji pamasei laurisininna alangi. Ya. Mungkin sebagian orang menganggap Rabiul Awal adalah bulan di mana harga bahan pokok khususnya telur di pasar melonjak tinggi. Nolek nareko narapi ular Rabiul Awal maka dei pak balance ko fasai maka dei ibu-ibu e menrei alina telo e nasaba uleng maulu. Yang sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita riwatunna itane Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ritujunna puasa aso asenenge puasa sunnah asenenge maka dei Nabi ta iro asoi asoi jajiaku asso ipaturungan nai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam lauri ale malebina yanari tu akoram malebi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati hari lahirnya itu senantiasa berpuasa. Jadi koniro monro maku kue kudu salah capak nana Rabiul Awal yarek ga tamaniga mondrina Rabiul Awal nekia ternyata engkau mofa amoluka ku mondrina. Itu berarti maulid itu bukan saja di Rabiul Awal. Setiap kali kita berpuasa Senin Kamis maka kita diingatkan oleh jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di iro asoi asoi jajaku. Tomo-tomo lebih ki jamaah yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lesuki pe makoya e maka de pung Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin de koromai Muhammad kiutu suko sangadinna mancaji pamasei lauri alangi. Maka dan regurta patauhide e ibu-ibu bapak-bapak teman-teman lebih ki melo ka makutana. Ya. Maka dai aya e alhamdulillahi rabbil alamin. Aga pak botongan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahasa Indonesia na jolo. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan alam, Tuhan semesta alam. Aga baso gina, tafsirina. Ya. Sininna pa puji-puji puang Allah Ta'ala pun naiwi. Niga puang Allah Ta'ala Rabbil Alamin puanna sininna alangi. Kata alam tomo-tomo lebiki lisu sikape memakutana maka da aga ritela alam ya alam agi aseng alam tomo-tomo lebiki agi aseng alam ya definisi alam itu apa sebenarnya. Maka dan de guru tafat tauhide e kullu ma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sininna sewa sewai rilenne pung Allah ta'ala. Na dua mi bawang. Al-Khaliq wal-Makhluk. Agi aseng Al-Khaliq, maha pencipta. Al-Makhluk adalah yang diciptakan. Berarti ya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam manceji pamasi lur sininna anu na panceji pung Allah taala. Manceji pamasi lur sininna anu na panceji pung Allah taala. Aku rangi maka dah. Manceji pamasi lur sininna rupa tawe. Manceji pamasi lur sininna tanda tenenge. Manceji pamasi lur sininna anu na panceje puang Allah Ta'ala kulengi yare ga kota nai. Manceje pamasi intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat terhadap

semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nole makukue pada mak dareke ki Bapak Ibu di. Magi to mak dareke. Ya. Magi to mak dareke, makadai to langai sarang. Makadai to sopingi tika. Ya. Nole pada mak dareke ki. Ni kasih tongetongenna di balik itu semua ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Magi wasang ka famasin hu Allah taala. Nasabak pong Allah Ta'ala melo kini temerpe lo kialena. Kita mengenal salat istisqa Bapak Ibu sekalian. Agi asa salat istisqa? Salat minta hujan. Sebelum melaksanakan salat istisqa atau salat minta hujan, kita diperintahkan untuk apa? Berpuasa 3 hari berturut-turut. Coba lihat. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Untuk apa? Untuk salah satunya adalah tazkiyatun nafs. Ipacingi fe mengalih. Bukankah ketika kita berpuasa, maka yang menundukkan hawa nafsu kita ini adalah salah satunya adalah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah dikatakan hawa nafsu manusia itu tidak akan mau tunduk, ya. Dene lo tunduk ke pengalat Ta'ala, lo riparintana pengalat Ta'ala. Maka dia pengalat Ta'ala, man ana wa man anti, niga iya niga iko. Maka dai hawa nafsun narufatawwe, iya iya iko iko muto. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabnya, memberikan azab kepada hawa nafsu manusia itu dengan siksaan yang luar biasa. Ia manina tundru hawa nafsun narufatawwe nafane dinge maniria senge lupu. Pertanyaan selanjutnya, maka de man ana wa man anti, maka de niga iya niga iko, maka de iko puan nasinin nasewasewai. Itulah hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Kemudian bagaimana lagi? Diperintahkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan selama ini. Ya. Magai nasaba yamanan naro wadi lawai barakae turu pole ringalngi enannya mompoe pole kita nai. Masa maka depung Allah taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya suatu kampung itu bagaimana? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menurunkan apanya? Keberkahan dari langit dan keberkahan yang tumbuh dari tanah. Dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ria perintangi serekuam mengipa megawi tobae. Apalagi memperbaiki silaturahim satu sama lain. Mungkin nolle engkau bali bolata matot tongen ni dia nengkau tu mak bicara. Ya, dia nengkau pada cengi asih bunget tak si bawa pada tak rupa tahu. Ya. Kemudian apalagi kita dianjurkan diperintahkan untuk apa? Untuk memperbanyak sedekah, itu artinya membantu satu sama lain. Coba lihat. Di saat yang sulit kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Coba lihat. Untuk apa? Memancing serekuam mengi iya rosem pajang sholat istisqa'e mukaddimanya tadi setelah kita istisqa' kemudian kita ambil hewan ternak kita pergi ke lapangan, kita menengadah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam mancaji pamasei lorisininna alangi tomo-tomo lebiki. Makanya siapapun, ya, siapapun bahkan yang tidak bernyawa pun sekalipun, menurut kita dia nak degaga nyawana naik ya mata sebei
Lori pang Allah Subhanahu wa taala, bah

bahkan menangis terseduh-seduh ketika ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loki mitai. Ya, kolalanna hadisna Nabi tasallam yang menjelaskan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ka kolalanna barasanje makadai wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadai. Ya. Engka pokaroma iya orang Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nareko menre imakka tobah Nabi ta madari nasandreri iya ro pokaromai nareko makka tobah Nabi ta samaneha mancaji mimbarakna Nabi ta tiba-tiba engka sahabat podangi Nabi ta maka dia suruh na pengalla ta'ala ya, sebagaimana maknanya maka dek kamu elo ye buram mimbarak baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui, maka damagai, maka da engka anakku na semacam ibu mimbara. Di semacam mimbara di mimbar seperti ini. Kemudian walhasil yeburan ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam mimbara. Ya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, riwat tunna na paletu katobana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam sedi masiji engka mengkalingai terima renni maka da politega iro suare politega gangkan nama sapa Nabi ta si bawa sahabat ternyata suara tersebut datangnya dari pohon kurma yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pindah ke mimbar yang baru yang dibuatkan oleh sahabat yang kalinga terima renni papa da rupa tau eh. Gangkan nonno Nabi ta sallallahu alaihi wasallam capu-capui iro pokaromai. Coba lihat. Dia capu-capu pokaromai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Iro pamasena Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tennya bawa ko umatna bahkan umat-umat terdahulu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya alam beserta isinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya nasaba alima labina minabita sallallahu alaihi wasallam nonno nabita nonno nabita capu-capu pamekoi kenapa? Karena ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke mimbar yang baru. Itu contoh, salah satu contoh. Makanya nareko mabela-bela ita sedding ale tak boleh di Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka banyak-banyaklah sekurang-kurangnya bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sereku amengi ia rosalawae menjadi asbab sehingga kerinduan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh di dalam hati kita semua. Contoh kedua teman-teman lebiki. Ya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ini di dalam sebuah hadis dikatakan maka da engkan engkau tu ya ro kasi engkai ripale liman na Nabi ta dingkali ngai sahabat e matta sebe naina pelete si ri pale liman na pangulutta Abu Bakar rieng kalinga mopi mata sebe lete si ri pale liman na pangulutta Umar kemudian setelah itu pindah ke telapak tangan sahabat yang lain dan sudah berhenti bertasbih. Ini salah satu isyarat maka da iya ropat tarui kepemimpinan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rimun rimatena yanari tu pangulutta Abu Bakarang sibawa pangulutta Umarang dan beliaulah yang senantiasa bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Jadi komen reki tanamarajai popole pakasiu yang haji arega umrah maka ketika kita melihat maka ketika kita bersiarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang di samping beliau yaitu pangulutta Abu Bakar si bawa

pangulut da umareng. Maka dai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam sebagaimana maknanya ia ro pangulut da Abu Bakareng lawuzina imanu i Abi Bakrin ma imani ummati la rajahat. Narekko itimbangi tepena pangulut da Abu Bakareng radhiyallahu an sibawa sinin tepena sininna umatna majepunna matane mopi timbanganna tepena pangulut da Abu Bakar. Umar radhiyallahu an, ada beberapa ayat yang turun di dalam Al-Qur'an yang kisahnya itu karena Umar bin Khattab yang ada hubungannya dengan Umar bin Khattab juga terkenal dengan keberaniannya dan berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Umar bin Khattab ini memeluk agama Islam. Dari hadis ini ipahan nih, maka dai ieu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, maka dai seperti yang disampaikan di dalam ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dek tu nasala narekong ka makadam apakue. Ya Rabb Allah Ta'ala napancaji wisinin nasewa-sewai untuk siapa? Untuk manusia. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi segala sesuatu ini diciptakan untuk siapa? Untuk umat manusia. Nareku ipat de pengemaneng isininna rupa tauwe. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareko ipat de pengemaneng ni sininna to mata pe, maka yang paling tinggi kedudukannya adalah wali-wali Allah dan Nabi dan Rasul Allah. Narekko ipadde pungemane sisininna nabinna pung Allah Ta'ala yang jumlahnya 124 sebuh nabinna pung Allah Ta'ala. Surona pung Allah Ta'ala 315. Narekko ipadde pungemane ngi iewe tomo-tomo lebiki, maka yang paling tinggi kedudukannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alim alabina tu Nabi sallallahu alaihi wasallam de gagat cotan re onron dari sisi pung Allah Ta'ala. Bahkan sinare kifat de pungemane ngi sinina nabi-nabi de gagat coi kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah riwatunna pangulutta Nabi Adam alaihi salam milotoba nasaba atas salanna. Ia roh Nabi Adam alaihi salam natepui asanna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Itanaiwi maka de'e adang magi mutepui Muhammad na de'pei jajiangi Muhammad adang. Maka de'e riwetunna riwetuku melotoba lori iko puang ra'aitu maktuban ala qawaimil arsh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah riwetukum melotoba lori iko puang wite taroki riarash aga taroki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wita taroki. Maka da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah engka aseng rimon rinna asammu puang yanari tu Muhammad upahangi. Maka da iya roh Muhammad adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisimu ya Allah. Maka riwat tutta tonna tetong maka deki kudu salah. Atau kita sama-sama dulu semua ulangi kembali, tidak usah berdiri. Sama-sama ya kita semua. Ya Nabi salam alaikum.

Nuri melok amala sidi bait anta syamsun anta badrun anta nur fauqa nur idi fa bahasa ra yarega tomak guroi bahasa ra yero anta make betuangi engkau iko syamsun matahari mata esso anta badrun iko badrun ulet tepu anta nur iko cahaya sebuah cahaya atau cahaya di atas cahaya anta syamsun anta nur tode napahangi bahasa rae yare gade napahangi barasanje napas salai irewere kadai maka damagai narekko makkadai tawe lafalan nabi bawang melo nabaca makkadai tidak masuk akal Muhammad itu adalah matahari tidak masuk akal Muhammad itu adalah bulan purnama nekia kolalanna bahasa ra itu matama lebiki engkari tella ilmu balagah agia sebalagah kita mengumpamakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain di sini yang kita umpamakan adalah Muhammad Muhammad diumpamakan seperti matahari Muhammad diumpamakan seperti bulan purnama magai ya romata asoi furaga pede mata asoi pernahkah matahari cahayanya hilang tidak pernah narekko tangasoi ia masuae cahayanya yang paling bersinar itu adalah matahari di malamnya yang paling bersinar itu adalah bulan purnama makkadai akatana yirwirik kadai engkau Muhammad bagaikan matahari ya. Bagaikan ada kata-kata bagaikan yang dibuang sehingga langsung memakkada anta syamsun denanakkada anta kasyamsi atau anta kanal badri anta kanur tibuang kata-kata bagaikan itulah kenapa bahasa Arab matandela de onrona maka ketika mengkaji Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipahami saja dengan secara letterlet akan tetapi kita harus memiliki ilmu-ilmu alat untuk apa mengkaji memahami sehingga apa yang kita pahami itu bisa benar dengan apa yang kita inginkan. Nah sebab magai mega makukwe salah paham atau paham salah. Ya. Magai inaseng inami tair nasi ite nasi geri makada nabi makada naseng belaku lalain abara sanji anta syamsu maka naseng Muhammad naseng imata asu. Manakah nasa Muhammad nasengi ulat tipu padahal tidak. Sesungguhnya ini adalah kalimat-kalimat pujian yang senantiasa ditujukan untuk siapa? Nasabak alima lebina nabita sallallahu alaihi wasallam. Nasabak magai parintane pongallahu subhanahu wa ta'ala. Itu gerek kulalana kurang malebi'i. Maka dia pongallah ta'ala. Ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima

agi asa solu assalawat ko masa sallu alaihi wasallimu taslima nannya apa salamat ko lauri ale malabina nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu sallu sibawa wasallimu, bersalawat dan bersalam. Kenapa yiro salawai makadan regurta Imam Badi' az-Zaman Said Nursi di dalam kitabnya, di dalam kitabnya Risalah Nur, makadai masalawat kilo nabi ta sallallahu alaihi wasallam min haitsu innahu abdun nasabatanai pengalat Allah. Nasabatanai pengalat Allah apa artinya? Muhammad seperti halnya seperti kita semua. Maka dir nabi ta mapo setaruga nabi ta di ngkanangka nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keluarga. Iyo nabi ta manri mutoi. Iyo nabi ta minum mutoi. Nekena pak guru ki nabi ta maka nama paku batena nabi ta manri. Mapaku batena nabi ta minungi. Mapaku nabi ta batena tuoi si bawa keluargana. Mapaku nabi ta sallam. Itu kenapa min haitsu innahu abdun nasabatan ni pengala ta'ala. Naikia nareko mak bicara risalaki utusan ni pengala ta'ala. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kejadian yang luar biasa yang kita istilahi seperti dengan nama mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yana ronangi angka kasih mata sebe kopala limana nabita pokaromai ia angka nonron nabita sandari paletu katobai. Ketika Nabi SAW pindah ke mimbar yang baru, didengar tangisannya, itu semua adalah mukjizat Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya makanya Nabi SAW maknanya di antaranya inni la a'rifu hajaran bi makkah takana yusallim alai. Maka dan nabi ta ia nasa wiseng maka dan aga ia ro angka nasa batu yang saya lalui di Makkah itu bagaimana mengucapkan salam kepada saya. Koni mondro tomo-tomo lebiki pada ripahan itu maka de ia ro salawai abbere selengi lori nabi ta sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara untuk menimbulkan bagaimana kecintaan dan kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yanaritu nasabak na iyaro nasabari iyaro sininna pakasiwiatta wedding ijaji rinatarima lempui pengala ta'ala karena salawat dan salam yang kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu menjadi sebuah rukun di dalam salat. Baik salat yang kita kerjakan adalah salat lima waktu maupun salat sunnah yang lainnya. Oke, minta contohna. Rokonna sempajangi angka ribaca angka to ripapole nasi bawai pangkaukeng. Rokonna sempajangi ribacai takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tahiyat akhir. Jadi rotahi apa mulangi tomo-tomo lebiki cennya rukunna sempajangi. Yang menjadi rukun salat itu adalah tahiyat akhir. Tahiyat yang pertama itu menjadi sunnahnya salat. Kemudian selanjutnya adalah salam ke kanan ya. Yewe rukunna sempajangi ia ribacai. Kita ambil tahiyat akhir. Maka de andre guru tafa pikie iya rola falenna tahiyyae tahiyya pacapurenge iya mancaji rokong attahiyyatu lillah. Jadi al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu sunnahna attahiyyatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba lihat makadan dari guru tawa pikir de na wadding iselai makadan asabak mati ni nasa nabita wadding iselai makadan alaika iselai makada alaihu yarega dan lain sebagainya alaihi yarega dan lain sebagainya alaikum tidak bisa diganti, tidak bisa diganti menjadi ketentuan

bahwa itu yang dibaca di dalam tahiyat. Selanjutnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nainappa syahada ay asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bate tak mappa kalabbi ko nabita sallallahu alaihi wasallam. Narekku itepu ya sanna nabita, kita mengikutkan dengan kalimat atau kata sayyidina. Nasaba magai pappa kalabita lori nabita sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah setelah itu ada salawat yang dipanjatkan kepada baginda Nabi SAW. Letu nikuroh rokon natahi apa capurengi. Jadi aja nangkade nak sempajang makada gara-gara mawata baca-bacana sempajangi. Ya. Makade magide menre mas sempajang. Makade magide mas sempajang. Makade megalade baca-bacana sempajangi. Padahal niat Nabi bawang niat akat tamas sempaja sempajang agama ilo tafo paule. Ya naro pamula lade takbir agir takbire Allahu Akbar angka mofa gade nafala takabire Alhamdulillahi Rabbil Alamin letu walad dalin mapamula bismillah letu walad dalin angka mofa de nafala i Al-Fatihah. Ya angka mofa de nafala i Assalamualaikum. Angka mofa de nafala tahiyah jadi magampal ade. Maka de ita gere tahiyah yo nangi. Agama ni de nafala i at-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Nasaw pura runtuk teman-teman dah berbiki. Tahun lalu engka tomato wewe si runtuk. Fitu pulo ni dua tahun umurukna de pernah sempajang. Ya, maka dekat magdeta sempajang. Maka deh, mana dia bisa mengaji? Maka magi metoi, maka dewasa korapi baca, maka rekajo lo aga tai semoga aga baca bacaan sempajangi. Maka dah aku rangi je baca, maka gak tapala alhamdulillah. Maka dah wapala. Tapala apakah ini? Maka dah wapala. Maka macaki masa hada, maka dah maca. Macaki masa law, maca. Maka kak iya bawa rukun nih. Jadi ketika ada orang yang ingin belajar sholat, jangan dipersulit dengan menyebutkan panjangnya bacaan sholat. Ya. Pengalaman kami ini. Gangkana apa yang terjadi? Irwetwe petuplo doa umuru na ton riolo, ia meni nasempajang melo meni menre umrah. Walhasil tomo-tomo lebih ke alhamdulillah polena umrah utanatanewi keluargana. Maka alhamdulillah dek nanang kena salai sempajan naletu makukwe. Kenapa? Di antara rahasianya mungkin nasabah merasa bahwa bacaan sholat itu tidak terlalu berat. Ya, nasabah magi angka itu tau makur maka doai. Magi demendre masih je maka doai. Dewi semas sebok laba ni sempajange. Ya. Maka demi tau kak jaka masalah kak. Ha, maka hal-hal seperti ini maka dan guru takolalan napikir teman-teman labiki anu de nawedding icapa ieu persoalan agama. Secara umum persoalan agama kita ada dua. Yang pertama adalah muttafaqun alaih, yang kedua adalah mukhtalafun fihi. Ieu yasa muttafaqun alaih yang pertama adalah persoalan yang mapamula Nabi ta sallallahu alaihi wasallam letu iewe asoi de gaga makada tidak pernah berubah hukumnya. Apa maksud saya? Atau contohnya sempajal lima waktu. Dek gaga makada ieu sempajal lima waktu subuh loro asara mangaribi isa sunnah miripa boleh. Dek gaga. Sampai di kitab manapun kita cari tidak ada yang mengatakan bahwa salat lima waktu itu hukumnya boleh ditinggalkan. Mapamula Nabi tak yewesoi hukumnya salat lima waktu itu adalah merupakan fardu ain, kewajiban bagi setiap individu yang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan. Upanna engkau tahu dena sempaja lima waktu. Na tetangi nasaba makutup papole. Diusur seledi, diusur makan aja mas sempaja dek. Makutup papole na paham maka da sempajal lima waktu anu waji ripapole maka keyakinannya ini dihukumi orang fasik orang yang

ingkar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya regana pegoi anu nape sang mengerjakan sesuatu, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan salat lima waktu. Naikia narekko natatangi sempajal lima waktu rigau engkana nateka kengi napahangi maka deur sempajal lima waktu de namarigaga ritetta ya rega sunnai, maka keyakinannya itu mengeluarkannya dari Islam. Jadi secara otomatis, jadi jaka memakadaki aja bawana tumas sempajang, aja bawana tumas puasa ramalang, akam iko mapakuro, aja bawana tumas pakui, yang jelas-jelas merupakan kewajiban, atau kita balik, yang jelas-jelas keharamannya, ya, yang jelas-jelas keharamannya. Makanya di dalam agama kita nafas-nafas sangengi agamai, maka dia tega ya so dosa-dosa besar. Kenapa? Karena kapan diingkari bahwa itu merupakan dosa besar, maka bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tomo-tomo lebiki jamaah yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pada kesempatan malam hari ini, kita menjadikan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tawassul kita sebagaimana tiga pemuda yang terperangkap di dalam gua. Angka telu orwane terperangkap kulalenna gue ketika melakukan perjalanan, kemudian tiba-tiba turun hujan deras, kemudian terperangkap di dalam gua yang dia jadikan sebagai tempat berteduh. Pemuda yang pertama menyebutkan kebaikan yang telah ia lakukan. Aga natapu maka de'e puang. Ia jama-jamaku, engka olok-olokku upesu sapa andre nainapa nareko melonalisu uperakni susunna.

Orang tua saya ini belum, masih tidur. Jadi dek wereng nginaseng anakku si baba beneku nasaba menjadi prinsip saya harus memberikan kepada kedua orang tua saya. Maka dek puang upa narekku upa polei iewe amalaku nasaba tuntu isappa iriomu puang. Maka jadikanlah batu yang ada di mulut gua ini yang menyebabkan kita tidak bisa keluar tapalese puang. Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan batu besar tadi naik ke depo di mesu. Laki-laki yang kedua mengatakan, ya Allah, engkaro amalakku puang deceng pura upapole. Riwatunna ketika beranjak dewasa, engka sapi seku makanjak tapana, malelo tapana, anak dari paman saya yang di mana, bagaimana seorang laki-laki suka terhadap perempuan makutoro batiku mapuji, gangkana nalenga syara. Maka dapat depunga ko sekue egana waramparang kira-kira 100 dirham narekku mupapole iro mulolonga bawalah kepada saya untuk kau saya serahkan diri saya kepadamu. Sehingga gangkana maita saya mencari harta sebanyak itu, tiba-tiba terkumpullah harta itu. Kemudian setelah itu uwerini kemudian ia memberikan dirinya kepada saya untuk berbuat maksiat. Nekari wetunna melo narappe iro sappisenna melo pugau anu salah mette muniha makun raye. Maka da itau kolori pangalla taala gangkanna riwetue tappa mengeka mengetongeka usailewi iro jama-jama rotae nasaba utetangi nasaba tuntu irio no pangalla taala. Maka de puan narekko upapole iro nangi amala de cengik na karenamu puang. Maka jadikanlah bebatuan yang ada di depan gua ini bergeser. Walhasil bergeser sedikit. De puan awak dinola. Yang ketiga, pemuda yang mempekerjakan seseorang atau banyak orang di tempatnya atau di sawahnya. Engkanang kawattu melo ni matarima gaji iyaro burue naik ya dek nalengi duina yare gegajinna sehingga merasa jengkel buru ini kemudian meninggalkan. Akan tetapi karena amanah uang yang ada di majikannya ini bukan milik majikannya tapi uang buruh tadi majikannya ini, yang dilakukannya adalah mengembangbiakkan dari uang yang ia senantiasa pernah parakai. Gangkana nalingangi bembe, nalingangi sapi dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba setelah beberapa tahun lesuipe mengiro urane meloi gajinna yang belum diberikan dari majikannya. Maka de majikanna ia tu musapae ia ro ujelloe ikomana punna. Maka de buru yang kada puama mak bongo-bomangi pak kapang. Maka dede saya katanya telah menjadikan gajimu itu saya belikan begini sehingga berkembang biak seperti yang kau lihat. Maka pergilah ambillah itu adalah milikmu. Maka dede puang saya melakukannya dalam rangka menjaga amanah orang kepada saya sehingga nareku papole puang iewe deceku nasabak tuntu iriomu puang. Maka jadikanlah bebatuan yang ada di depan gua ini terbuka sedikit demi sedikit. Walhasil berkat dari menyebutkan semua amal kebaikan yang dia lakukan. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan yang sudah jelas-jelas sudah di depan mata. Dan yang ketiga adalah menjaga amanah sehingga ini menjadi tawassulnya sehingga itarimai farloduanna lori pangallahu subhanahu wa ta'ala. Apa maksud saya? Iro salawa itu moto melebiki bisa kita jadikan sebagai tawassul kita agar doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

kadang de gurta kolalna kita mauizatul mukminin narekko pada millo dua kolor puang Allah taala maka tabukka laloi perlu duangi nasibawai mapuji-puji lor puang Allah taala nasaba iro papuji-puji ko puang Allah taala adalah papuji-puji ya de ega gapak gangkanna. Yang kedua narekko pura no mapuji-puji ko puang Allah taala aja mualupaiwi masalawa lori ali malabina nabita sallallahu alaihi wasallam narekko pura no masalawa maka sebutkanlah doa-doa yang engkau akan baca yang engkau akan panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala narekko pura mana ni mu baca farlo doamu tutu si nasibawai salawa lori nabita sallallahu alaihi wasallam nasabak perlo doang ia engkai ri pallawangan na duai salawat lurin nabita sallallahu alaihi wasallam insyaallah natarima lempui pong Allahu subhanahu wa taala. Hadirin jamaah maulid yang kesemuanya dirahmati Allah subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan kenapa kita memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat kepada kita semua yang hadir. Bahkan telur-telur yang ada di samping kita, kue yang ada di depan kita, itu semua karena apa? Karena rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah agar kita semua mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Alangkah bahagianya kita narekko ri akhirat mati pada ilolongan manangi syafaat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dibangkitkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada doa yang mengatakan Allahumma hsyurna fi zumratis salihin ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Engkau tawarin lodan andri gurutak makada rimun rinna tahiyya pacapurenge riolona bereselenge. Allahumma la tukhrijana minad dunya illa ma'as syahadati wal iman. Puang ajamu pasuka pole rilinoi illa ma'as syahadati wal iman. Sangadinna bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah dan mengakhiri hidupnya itu dengan senantiasa mendapatkan husnul khatimah bukan su'ul khatimah. Dan selanjutnya ipa pole maulina nabita sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita panjatkan adalah salah satu bentuk doa tawassul kita agar doa-doa kita yang lain diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Koniro kapang urapi peletukengi narekongka ada-ada kutapasala mamareta dan pengenga. InsyaAllah kita hadir pada malam hari ini tentunya mengharap keberkahan dari acara kita dan senantiasa menunjukkan raca cinta, kasih sayang dan rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narengko engka dadaku tapasala mamareta dan penga hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita simak bersama program siaran kami yang pertama, yakni Dakwah Islamiyah bersama Ustadz Haji Muhammad Taslim Daud LC, yang mana disampaikan pada saat peringatan maulid di Masjid Nurul Kudus Deru, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini mengetuk hati, menguatkan iman, dan menggerakkan langkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepadanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan Sobat Insan Susia, tetaplah bersama kami di 106,6 Susia FM Pinrang, dan nantikan program siaran kami selanjutnya.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi

0: risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok BST tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. BST aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam.

0: Sosialius Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin yang akan hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dan akan menyajikan serangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini Kamis 15 Oktober 2026 dan apa kabar Anda hari ini? Telah siapkah Anda dengan rutinitas Anda atau tugas-tugas Anda hari ini? Nah, saya berharap semoga saja semuanya telah Anda persiapkan dengan baik. Khususnya rencana kerja yang mungkin telah ada di benak Anda, sisa Anda nanti menuangkannya dengan ide-ide cemerlang Anda dan teruslah berkarya. Ya, Sobat Insan Susia, seperti biasa sebelum kita memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, seperti biasa saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya. Pinrang dikepung asap karhutlah Kalimantan hingga udara memburuk. Dampak kemarau dan asap, kasus ISPA di Pinrang tembus 2.636 penderita. Demokrat Pinrang bocorkan 7 DPC yang sudah komitmen dukung API di Musda. Dan tinjau pembangunan CatLab RSUD Lasinrang, Bupati Pinrang Iwan Hamid tekankan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, Saudara, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, evaluasi pelaksanaan program menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan setiap kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau tim penggerak PKK berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini kembali ditekankan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Andi Sri Widiyati Irwan, saat memimpin langsung tim monitoring dan evaluasi atau MONEV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang di Kecamatan Cempa. Dalam penyampaiannya, Sri Widiyati mengungkapkan bahwa monitoring dan evaluasi tidak sekedar menjadi kegiatan rutin, tetapi merupakan instrumen untuk melihat perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah perbaikan agar program PKK dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil evaluasi diharapkan menjadi acuan bagi jajaran tim penggerak PKK di kecamatan hingga desa dan kelurahan untuk meningkatkan capaian program sekaligus memastikan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa keberhasilan program PKK tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Dengan evaluasi yang berkelanjutan serta semangat kebersamaan, program PKK diharapkan semakin terarah, memberikan hasil yang optimal dan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pinrang. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pinrang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan sesuai perencanaan dan diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat saat Bupati Pinrang Irwan Hamid melakukan kunjungan inspeksi ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lasinrang pada Rabu kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Irwan meninjau langsung proses pembangunan CAT lab, ruang CT scan, dan ruang sitotoksik yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas tersebut berjalan dengan baik, sehingga nantinya dapat menunjang pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan terkait penyakit jantung. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan RSUD Lasinrang dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas. Bupati Ron mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus senantiasa berorientasi pada asas kebermanfaatan bagi masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai perlu diikuti dengan pelayanan yang optimal agar masyarakat dapat memperoleh penanganan kesehatan secara lebih baik. Selain meninjau pembangunan instalasi jantung, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Bupati Irwan untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Lasinrang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan fasilitas yang semakin memadai dan pelayanan yang terus ditingkatkan, masyarakat Kabupaten Pinrang diharapkan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong agar setiap upaya pembangunan di sektor kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang Irwan Hamid mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kabut asap di wilayah Kabupaten Pinrang. Surat edaran ini dikeluarkan menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 5 Oktober yang menyebutkan terjadinya peningkatan konsentrasi PM2.5 dari kategori sedang menjadi tidak sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Ramli Yunus, mengatakan perubahan kualitas udara dapat memicu penyebaran virus influenza dan menurunkan daya tahan tubuh. Berdasarkan data IQ Air Pinrang, kualitas udara di
tercatat pada level tidak sehat dengan konsentrasi PM2.5 di atas ambang batas aman WHO. Surat edaran tersebut ditujukan kepada 9 kelompok sasaran, yaitu instansi pemerintah dan vertikal, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, pusat perbelanjaan dan hotel, rumah sakit dan fasilitas kesehatan, camat, lurah, kepala desa, kepala lingkungan dan dusun, serta seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang. Dalam surat edaran itu, Bupati menginstruksikan peningkatan kewaspadaan terhadap kabut asap, penggunaan masker di luar ruangan, pengurangan kegiatan luar ruangan yang tidak mendesak, serta larangan pembakaran sampah dan lahan. Lembaga pendidikan diminta menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan olahraga di luar ruangan. Sementara fasilitas kesehatan diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap lonjakan kasus gangguan pernafasan dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan. Para camat dan lurah, kepala desa diinstruksikan meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, TNI Polri, pemadam kebakaran dan fasilitas kesehatan, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api atau kebakaran lahan. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan, mengurangi aktivitas di luar rumah saat kabut asap pekat, menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air putih, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernafasan.

Sementara itu, saudara, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari Pulau Kalimantan mulai terasa di Kabupaten Pinrang. Situasi tersebut mengakibatkan kualitas udara di Pinrang dilaporkan memburuk dan berstatus sangat tidak sehat. Kondisi tersebut berdasarkan pemantauan melalui aplikasi IQ Air dan data BMKG. Kepala Pelaksana BPBD Pinrang, Romi Manule, mengatakan bahwa penurunan kualitas udara sebagian besar didominasi asap karhutla dari Kalimantan. Dan berdasarkan pengamatan Pusdalops Kabupaten Pinrang, memang sudah terjadi dampak asap kabut atau smoke and haze di wilayah udara Kabupaten Pinrang. Untuk saat ini berdasarkan data yang masuk, di persentase sekitar 60-70% asapnya dibawa dari Kalimantan. Sementara sisanya berasal dari asap karhutla di sejumlah wilayah Sulsel. BPBD Pinrang turut menerima informasi adanya titik api atau titik panas atau hotspot akibat karhutla di Kabupaten Bone, Wajo, dan Luwu. Karhutla di Pinrang juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Unit Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Sawito, luas lahan yang terbakar di daerah Pinrang telah mencapai lebih dari 430 hektar. Menurut Romi, potensi kabut asap di Pinrang sebenarnya sudah dimulai sejak 7 hingga 9 Oktober yang ditandai dengan tampilan matahari saat terbit dan terbenam yang mulai nampak berkabut. Kondisi tersebut semakin terasa pada tanggal 10 hingga 12 Oktober, seiring meningkatnya jumlah titik panas di Pinrang dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Dan BPBD Pinrang terus melakukan langkah kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat terhadap dampak asap. Warga diharapkan mengikuti himbauan pemerintah untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi aktivitas di luar rumah.

Masih dari Kabupaten Pinrang, saudara. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin diklaim telah berhasil mencukupkan dukungannya untuk bisa maju di Musyawarah Daerah atau Musda Demokrat Sulsel. Jumlahnya ada 7 dukungan DPC Kabupaten Kota. Salah satu dari 7 syarat bakal calon ketua DPD Demokrat Sulsel ialah harus mengantongi surat rekomendasi minimal 20% atau 7 dukungan dari pemilih suara. Total ada 27 hak suara di Musda, yakni 24 DPC, 1 DPD, 1 DPP, dan 1 organisasi sayap partai. Ketua DPC Demokrat Pinrang Muhtadin membocorkan sudah ada 7 DPC Kabupaten Kota yang telah berkomitmen mendukung API di Musda. Pihaknya termasuk salah satunya. Muhtadin mengatakan bahwa Demokrat Pinrang sejatinya belum menekan surat rekomendasi dukungan kepada API, tapi pihaknya telah berkomitmen untuk mendukung Wali Kota Makassar itu di Musda. Dan tinggal menunggu arahan dari DPP, apalagi sudah bertemu dan dipanggil oleh DPP beberapa waktu lalu.

Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Pinrang mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun 2026 ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2025, jumlah penderita ISPA di Pinrang bahkan mencapai 9.834 kasus dan menempati urutan ketiga dari 10 penyakit terbanyak. Sementara untuk tahun 2026 dicatat 2.636 terhitung sejak Januari hingga Agustus. Lonjakan kasus ini mendapat perhatian serius dari jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Hal itu disebabkan menyusul kondisi cuaca dan kualitas udara yang kurang sehat, apalagi maraknya kebakaran hutan dan lahan terjadi di musim kemarau ini. Kepala Dinas Kesehatan Pinrang, Ramli Yunus, membenarkan adanya peningkatan kasus ISPA yang terjadi di berbagai wilayah kecamatan. Namun ia menegaskan pemantauan dari puskesmas menunjukkan adanya peningkatan nyata kasus ISPA di tengah masyarakat. Peningkatan tersebut tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan hampir merata di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Pinrang. Ketika ditanya mengenai rentang waktu terjadinya lonjakan, ia menyebutkan bahwa tren kenaikan ini berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi udara yang kurang sehat akibat kabut asap turut diduga menjadi salah satu pemicu utama kenaikan kasus ini. Dan berdasarkan laporan khusus pengelola program, tercatat ribuan penderita telah mendatangi fasilitas kesehatan hingga pertengahan tahun. Angka tersebut terhitung sejak awal Januari hingga akhir Agustus tahun 2026. Menanggapi situasi darurat ini, pihak Dinas Kesehatan langsung bergerak cepat menyebarkan instruksi kewaspadaan. Instruksi tersebut juga merujuk pada arahan pemerintah provinsi melalui pelaksana tugas Sekretaris Provinsi. Seluruh puskesmas di Kabupaten Pinrang diminta segera meneruskan himbauan ini ke tingkat kelurahan dan desa. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI turut digandeng untuk memperluas edukasi pencegahan ISPA. Langkah preventif puncak dilakukan langsung melalui instruksi resmi dari Bupati Pinrang kepada para camat. Ramli mengaku telah menghimbau kepada camat dan lurah terkait asap yang kini menyelimuti Pinrang, sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim serta potensi buruk kualitas udara saat ini. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah,

0: ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
1: Si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
2: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
1: Dasar.
2: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
1: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
2: Tentu.
1: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
2: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
3: Di radio, aku dengar.
4: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming radio online kami di website kami di www.susiafm.com. Dan saudara, setelah tadi saya menyampaikan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap saudara, bahwa Hari Santri 2026 di Sidrap disiapkan meriah, ada wisuda akbar tahfiz. Saudara, Panitia Hari Santri Nasional 2026 Kabupaten Sidrap mulai mematangkan persiapan menjelang puncak peringatan pada 22 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Hari Santri Sidrap Nurdin berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan Arawa di Lapangan Bojoe Rabu 14 Oktober untuk memastikan kesiapan lokasi kegiatan. Nurdin yang juga menjabat Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Watangpulu hadir bersama Sekretaris Panitia Sirajuddin, Kepala MTS PPT Kui Ibrahim. Pertemuan tersebut membahas kesiapan tempat, kebutuhan teknis, serta dukungan pemerintah setempat agar rangkaian Hari Santri dapat berlangsung tertib dan lancar. Sejumlah agenda disiapkan untuk memeriahkan Hari Santri Nasional tahun ini, mulai dari perlombaan hingga perkemahan santri. Panitia juga merencanakan apel peringatan dan wisuda akbar tahfiz tingkat Kabupaten Sidrap sebagai salah satu kegiatan utama. Ketua Panitia Hari Santri Sidrap Nurdin menilai koordinasi sejak awal diperlukan agar setiap agenda dapat dipersiapkan secara terarah. Ia berharap komunikasi dengan pemerintah kelurahan membantu panitia mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan sebelum kegiatan berlangsung. Selain kegiatan yang melibatkan banyak peserta, wisuda akbar tahfiz menjadi agenda yang mendapat perhatian khusus dalam peringatan Hari Santri di Sidrap. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk penghargaan bagi para penghafal Al-Qur'an sekaligus dorongan bagi generasi muda untuk semakin dekat dengan nilai-nilai keagamaan. Rangkaian Hari Santri Nasional 2026 di Sidrap diharapkan turut mendukung penguatan kehidupan keagamaan melalui kegiatan yang melibatkan santri dan masyarakat. Puncak Hari Santri Nasional dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026 sesuai tanggal peringatan Hari Santri di Indonesia. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, panitia berharap

0: 13 Oktober lalu. Dalam arahannya, Tasmi mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak memandang pelantikan sebagai batas pergantian atau pengisian jabatan. Lebih dari itu, pelantikan merupakan pemberian kepercayaan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia pun menekankan keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari terlaksananya rutinitas birokrasi maupun tersusunnya laporan administrasi. Ukuran keberhasilan harus terlihat dari pencapaian target kinerja, efektivitas program, dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan Tasmi meminta setiap pejabat membangun tim kerja yang solid, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menghilangkan ego sektoral yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan. Setiap perangkat daerah diminta memiliki program dengan target yang jelas, pelaksanaan tepat waktu, serta evaluasi yang berkala. Tasmin menegaskan bahwa capaian kinerja harus menjadi perhatian utama setiap pimpinan perangkat daerah. Program yang dilaksanakan harus memiliki hasil terukur, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan saya sampaikan simpatisan Susia bahwa jangan lewatkan program siaran langsung kami. Jangan lewatkan program siaran langsung kami besok subuh yang kami hadirkan untuk Anda dua sekaligus, yakni yang pertama kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, yang mana akan diisi oleh Ustadz Haji Mursalim Musu LC. Dan yang kedua simpatisan Susia adalah safari berjamaah sholat subuh yang dilaksanakan di Masjid Jami Nurul Huda, Jalan Pelita Tengah Amat Sangang, Kelurahan Lalang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di mana akan diisi oleh Ustadz Haji Gantarang Tahir SHI MH. Beliau merupakan Ketua DKM Masjid Al-Haddad, yang mana juga akan dilaksanakan pada sholat subuh, sesudah sholat subuh besok, langsung sholat subuh besok langsung dari Masjid Jami Nurul Huda dalam pelaksanaan safari sholat subuh berjamaah Majelis Suhada Kota Parepare. Dan kami sampaikan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui sosial media Facebook kami di Susia FM Pinrang. Jadi jangan lewatkan program siaran langsung kami dua sekaligus pada saat sesudah sholat subuh. Dan bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung, silakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, kajian rutin subuh yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bisa ikut safari sholat subuh di Masjid Jami Nurul Huda Amasangang Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.